0: Prisna minasang, saigo ni moishido reibu no kiite mimashou.
1: Unik sekali rumah ini.
2: Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang, bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
1: Bolehkah saya masuk?
2: Boleh. Mari, silakan.

0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika, kembali hadir bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya bersama dengan Scar dan juga Bung Ade akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Nanti juga kita akan berbagi cerita seru dan unik ya, seputar budaya Nusantara atau budaya Indonesia dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakri membuka Indonesia International Sustainability Forum 2026 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026. Pada forum yang dihadiri mitra strategis global ini, Anindya menekankan setidaknya ada 5 agenda utama yang dirumuskan, di mana ketahanan energi menjadi yang utama. Saya ingin menyampaikan 5 prioritas utama terkait aksi iklim dan pertumbuhan berkelanjutan, karena kami ingin berkontribusi pada agenda ini. Pertama, kita perlu terus mempercepat transisi energi demi keamanan energi. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Ruslan Ruslani mengatakan, Indonesia berkomitmen mencapai net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan dukungan mitra. Ia mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan kemitraan nyata selama forum berlangsung. Sumber daya alam, pasar, dan komitmen semuanya ada di sini. Arah kebijakannya jelas, dan yang terpenting peluangnya ada di sini. Selama 2 hari ke depan, saya berharap kita dapat melangkah lebih lanjut dari sekedar diskusi ini menuju kemitraan yang konkret, proyek-proyek nyata, dan investasi yang bermakna. Agenda lain yang disoroti dalam forum ini antara lain memperluas pasar karbon berintegritas tinggi dan mendukung perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam perjalanan menuju net zero. Selain itu, melalui IISF diharapkan Indonesia dapat memajukan ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi hingga mempromosikan kehutanan yang berkelanjutan. Berita selanjutnya, Indonesia dan Malaysia mempercepat pembaruan nota kesepahaman MOU penempatan dan pelindungan pekerja migran yang akan berakhir pada awal 2027. Dalam siaran pers Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI Selasa, Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan pembaruan MOU juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola penempatan pekerja migran melalui sistem digital terpusat. Mukhtarudin dalam pertemuan dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri Ramanan Ramakrisnan di Jakarta Selasa mengatakan targetnya selesai pada 2026. Dato' Sri Ramanan Ramakrisnan mengatakan pembaruan MOU merupakan kebutuhan mendesak karena kesepakatan sebelumnya telah berusia lebih dari 2 dekade. Malaysia mengusulkan penggunaan Foreign Worker Centralized Management System untuk membuat proses perekrutan pekerja migran lebih transparan dan mengurangi keterlibatan pihak yang tidak berkepentingan. Sementara itu, Indonesia tengah mengembangkan super apps yang mengintegrasikan layanan penempatan dan pelindungan pekerja migran. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyampaikan bahwa Indonesia menjaga koordinasi intensif dengan berbagai negara dalam upaya membebaskan anak buah kapal MT Anner 25 yang disandra perompak di perairan Somalia. Menteri Luar Negeri RI usai serah terima ABK WNI kepada keluarganya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, Selasa. Dengan demikian, di samping dengan pemerintah Somalia, Indonesia juga menjaga komunikasi dengan India, Pakistan, dan Myanmar yang warga negaranya juga menjadi ABK di kapal yang dibajak. Diketahui kapal tersebut juga diawaki 10 ABK asal Pakistan, serta masing-masing satu awak dari India dan Myanmar, selain 4 ABK WNI. Menurut dia, kepulangan para WNI ABK MT Anner 25 ke tanah air merupakan akhir dari berbagai upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk menyelamatkan mereka dari cengkraman bajak laut Somalia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

0: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
1: Pendengar, bicara soal Indonesia, ya rasanya tidak lengkap ya tanpa membahas kekayaan alamnya yang melimpah. Nah, pendengar, apakah Anda termasuk pecinta teh? Ya, kalau Anda pecinta teh, Indonesia tempatnya. Jadi Anda bisa datang dan berkunjung ke berbagai wilayah di Indonesia, pasti punya kekhasan masing-masing ya setiap daerah. Rasa, varian teh yang dimiliki itu beraneka ragam. Indonesia memiliki banyak varian teh memang. Ya, tergantung kekhasan daerah masing-masing. Untuk diketahui, meski tumbuh di tanah Nusantara yang sama, misalnya teh dari Sumatera dan teh dari Jawa, ternyata menyimpan rahasia cita rasa yang sangat unik dan berbeda. Menurut pakar teh Ratna Sumantri, seduhan teh Sumatera menghadirkan sensasi aroma yang tegas, menyerupai rempah. Karakter ini sangat cocok untuk Anda yang menyukai kehangatan rasa yang kuat. Nah, sebaliknya, teh dari tanah Jawa menawarkan kelembutan alami dengan sentuhan manis khas madu atau ubi manis yang menenangkan di setiap tegukannya. Tidak hanya itu, teh melati khas Indonesia juga punya daya tarik istimewa. Ya, bila dibandingkan dengan teh dari negara lain ya seperti Tiongkok. Proses pengolahannya menghadirkan sentuhan aroma panggang yang lembut, hangat, dan juga kaya rasa. Nah, karakter inilah yang membuat tiap cangkir teh Indonesia begitu membekas di ingatan siapapun ya yang mencicipinya, termasuk juga Anda. Keberagaman karakter rasa ini membuktikan betapa kayanya ya tradisi minum teh di Indonesia. Dari aroma rempah Sumatera hingga manis lembutnya teh Jawa, setiap seduhan membawa cerita dari kesuburan tanah Nusantara. Nah, kalau pendengar sendiri, kira-kira lebih suka racikan yang mana? Oke, silakan datang dan berkunjung ke daerah mana yang Anda suka, lalu minum tehnya. Kemudian Anda berkunjung lagi ke daerah lain di Indonesia juga, pasti Anda menemukan perbedaan yang khas ya. Oke, bicara tentang teh, ini dia lagu berjudul Teh Hijau, sebuah lagu yang sedang tren ya, menjadi latar musik video pendek di banyak akun media sosial. Karya dari solois kenamaan Indonesia, tulus untuk Anda hanya di Voice of Indonesia. Ini dia Teh Hijau.

0: Sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah juga. Dan tentu ini tidak akan membentuk karakter manusia yang tangguh. Bob Sadino. Bambang Mustari Sadino atau yang akrab disapa Bob Sadino merupakan sosok pengusaha sukses sekaligus pelopor di bidang agribisnis dan peternakan di Indonesia. Ia dikenal dengan gaya berpakaiannya yang nyentrik yang gemar membagikan motivasi berwirausaha secara praktis kepada generasi muda. Dalam perjalanan karirnya, Bob Sadino sempat mapan bekerja di luar negeri namun memutuskan keluar dari zona nyaman dan pulang ke tanah air. Ia memulai kembali segalanya dari nol, mulai dari menjadi supir taksi hingga menjadi kuli bangunan demi menyambung hidup. Walaupun tidak bergelar sarjana peternakan, ia kemudian mempelajari cara mengembangbiakan ayam broiler berbekal petunjuk dari majalah peternakan dan perkebunan yang berbahasa Belanda. Berkat ketekunannya, Bob Sadino menjadi orang pertama yang memperkenalkan telur ayam negeri di Indonesia. Sukses dengan bisnis telur, Bob Sadino merambah ke sektor sayur-mayur dengan memelopori sistem hidroponik dan memperkenalkan komoditas baru. Ia merangkul petani lokal hingga sukses mengekspor sayuran ke Jepang, lalu memperluas bisnisnya ke industri daging olahan serta mendirikan supermarket modern.
1: Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
2: Ya, pendengar, jika kita melihat hamparan biru lautan di Kepulauan Indonesia, ada cerita luar biasa ya tentang kekayaan alamnya. Ya, bayangkan saja, ekspor perikanan Indonesia sempat mencatatkan rekor fantastis, mencapai 6,27 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak cukup hanya di situ, bentangan pesisir Nusantara juga menyimpan benteng ekologis dunia, yakni hutan mangrove yang mengunci miliaran ton karbon. Nah, di atas kertas Indonesia memang ya, menjadi epicentrum ekonomi biru dunia ya. Namun, jika kita melangkah lebih dekat ke tepian pantai misalnya dan menyapa para nelayan tradisional serta pembudidaya rumput laut, ya kita akan menemukan kisah yang berbeda. Di balik kilau angka ekspor tadi yang megah ya, realitas di lapangan justru mayoritas masyarakat pesisir masih berjuang menghadapi tantangan hidup yang keras, terjebak dalam pendapatan rendah, dan ketidakpastian ekonomi. Ada rantai nilai yang belum sepenuhnya menyentuh kesejahteraan mereka. Nah, inilah yang sedang diupayakan, yang sedang digarap oleh pemerintah Indonesia, bagaimana pemerataan kesejahteraan juga menyentuh wilayah pesisir. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Kalimantan Utara untuk menikmati sebuah feature budaya dengan judul Tenun Ikat Mersia Khas Tarakan.

Siang itu matahari sangat terik ketika saya menuju rumah Ibu Mersia Dua Moong di kawasan Gunung Belah Kota Tarakan. Ia adalah pengrajin kain tenun ikat bermotifkan tidung Kalimantan Utara. Uniknya, tenun yang ia hasilkan merupakan tenun berbahan dasar benang khas Nusa Tenggara Timur NTT yang merupakan daerah asal Ibu Mersia, namun dengan cita warna tidung. Untuk mengenal sosok Ibu Mersia, yuk ikuti saya yang sempat berkunjung ke rumahnya.

Ya, ibu satu anak ini menjadi satu-satunya penenun kain khas NTT di kota Tarakan. Berbekal bakat yang diturunkan dari keluarganya dan alat tenun yang dibuatnya sendiri.

0: Mercia sudah banyak menghasilkan kain tenun ikat. 9 tahun sudah Mercia rutin menenun kain. Berawal dari keinginannya untuk mengisi kekosongan waktu dikala ia sudah tidak lagi bekerja. Tidak banyak kendala yang dihadapi saat awal-awal mulai menenun. Sebab tangannya sudah piawai menyusun benang sehingga menghasilkan kain tenun dengan beragam motif yang indah. Bersama sang suami, Mercia membuat sendiri alat tenun yang akan digunakannya untuk menyatukan ribuan benang untuk menjadi sehelai kain. Awalnya, Mercia tidak terpikir untuk menjual kain tenun yang dihasilkannya. Selama ini dirinya hanya membuat kain tenun untuk dipakai sendiri. Selain itu, wanita yang berdarah Maumere ini juga selalu menyediakan kain tenun untuk keperluan keluarga, seperti pernikahan dan pemakaman.
1: Itu ibu jual kemana?
2: Kayak untuk pakai sendiri. Sekarang sendiri, ya. Ini mulai karena dari dinas perindustrian itu mungkin sudah melihat, mendengar mereka datang. Disuruh kerjakan yang motif lokal sih.
1: Jadi motif apa tuh? Tidung ya?
2: Iya.
0: Ia mengaku kain tenun yang menjadi salah satu benda wajib yang dimiliki orang NTT, sehingga tidak heran jika di rumah-rumah warga di NTT memiliki alat tenun. Kesibukan wanita asal NTT juga diisi dengan menenun. Untuk mendapatkan satu kain tenun ikat, Mercia mengaku membutuhkan waktu selama sebulan. Walaupun lama, namun kualitas kain yang dihasilkan tidak diragukan. Sebab mulai dari proses pewarnaan hingga menenun dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dalam setiap proses pengerjaannya dibutuhkan ketelitian yang ekstra. Jika terjadi kesalahan sedikit, motif kain bisa berubah. Tidak hanya membuat motif khas NTT, Mercia juga turut berinovasi membuat kain tenun ikat dengan motif khas kota Tarakan, salah satunya Semandak. Tidak disangka, hasil karyanya itu kini membuatnya semakin dikenal masyarakat Tarakan sebagai pengrajin tenun ikat di Tarakan. Meski dirasakannya membuat motif khas kota Tarakan dirasa cukup sulit, namun istri dari Petrus ini pantang menyerah.
2: Seperti batuk Semandak itu pakis, itu yang pakis-pakis tuh. Bintang, ada juga taburan bintang, tabur dada burung ada juga.
1: Berarti Bu Mercia mungkin dari dulu, dari waktu di kampung, di Flores itu memang sudah ini kerjaannya turun-temurun keluarga?
2: Turun-temurun, dulu kami kalau pulang sekolah itu kan lihat orang tua kerja gitu, kita juga ikut bantu disuruh ini bentangkan benang, gulung. Jadi belajar-belajar tahu.

0: Beberapa kain tenun dengan motif khas Tarakan karyanya pun sudah pernah dibeli oleh beberapa istri pejabat di kota Tarakan. Selama ini Mercia memproduksi kain tenun ikat dibantu oleh tantenya, sehingga dalam sebulan bisa menghasilkan 2 kain tenun ikat. Untuk harga, Mercia mematok harga 1,2 juta rupiah untuk ukuran kain sepanjang 2 meter. Ia pun berharap suatu saat nanti dirinya mempunyai rumah produksi dan pemerintah Kota Tarakan memberi perhatian atas usaha kecil menengah yang tengah ia jalani.
1: Harapannya kayak kepingin mempunyai rumah produksi gitu sendiri. Ada yang membantu.
2: Harapan untuk pemerintah adalah perhatian.
1: Iya, gitu ya. Adalah tolong diperhatikan.
2: Ya, perhatikan usaha menenun ya.
1: Iya, iya.
2: Karena ini baru ada satu ini ya, Bu ya, yang ada di Tarakan.
1: Iya, ada juga yang lain sudah, cuma yang pertama sekali menenun tuh saya yang
2: Ibu yang duluan.

0: Ya, pendengar, masih berbicara tentang Indonesia. Ya, bayangkan sebuah bangsa besar yang digerakkan oleh pemuda-pemuda yang tidak cuma cerdas, tapi juga tangguh dan punya empati tinggi. Inilah gambaran masa depan yang sedang dirajut oleh Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Baru-baru ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memaparkan sebuah langkah strategis, yakni desain besar karakter pemuda Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa membangun karakter anak muda adalah fondasi utama dalam menghadapi arus perubahan global ya yang bergerak begitu cepat. Tiga nilai utama menjadi pijakan penting dalam desain ini, yaitu patriotik, gigih, dan empatik. Sekali lagi, patriotik, gigih, dan empatik. Nah, kombinasi inilah yang diharapkan melahirkan generasi muda yang berdaya saing global tanpa kehilangan akar kepedulian terhadap sesamanya. Menariknya, pembentukan karakter ini tidak cuma berhenti sebagai konsep di atas kertas. Pemerintah Indonesia menyiapkannya lewat aksi nyata yang penuh pengalaman. Mulai dari program Youth Camp pada Oktober ini ya, yang mempertemukan anak muda dari 38 provinsi, kemudian ajang Indonesia Youth Summit, lomba debat hingga program magang, dan pertukaran pemuda internasional bagi para peserta terbaik. Langkah lintas sektor ini dirancang ya agar generasi muda bisa belajar langsung bagaimana memimpin, bagaimana berkolaborasi, serta bagaimana memecahkan masalah. Ya, memang kalau membaca sejarah Indonesia, ada tonggak sejarah yang diperingati tiap 28 Oktober, yakni Hari Sumpah Pemuda, yang dicetuskan oleh para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara pada tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok, kamu gimana?
2: Aku fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, kita beralih dulu ya ke informasi cuaca. Di negara Indonesia yang sangat luas, merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, hanya memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Namun fenomenanya dewasa ini, kedua musim bisa saja datang bersamaan. Ya, seperti dewasa ini ya, di satu sudut Indonesia matahari menyengat membakar rimbunnya dedaunan ya, karena sudah masuk musim kemarau, ditandai dengan tanah-tanah yang merekah, kering ya, sementara titik panas juga atau hotspot ya terus menjalar di berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan hingga Kepulauan Maluku dan juga Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia mencatat lebih dari 1.400 titik di Indonesia berada dalam periode tanpa hujan yang sangat panjang. Akibat kuatnya hembusan iklim global seperti El Niño, namun hanya dalam sekejap mata di sudut lain, masih di wilayah Indonesia, awan mendung, dan tidak hanya mendung ya, tapi juga mendung tebal, tiba-tiba bisa saja menggulung. Kemudian turun hujan dengan curah sangat lebat. Seperti ya bisa saja menurut BMKG mengguyur wilayah Papua Tengah, Jawa Barat hingga kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Fenomena atmosfer seperti aktivitas gelombang Rossby, ekuatorial, dan hangatnya suhu permukaan laut secara mengejutkan mendatangkan uap air yang melimpah secara lokal. Nah, inilah wajah unik atmosfer Indonesia di bulan Oktober 2026. Sebuah dinamika alam ya yang menampilkan dua sisi kontras, yakni cuaca yang didominasi kondisi kering dan membayangi resiko kebakaran lahan, namun di sisi lain menyimpan potensi hujan deras yang mengintai kapan saja secara tiba-tiba. Bagi Anda, para pendengar yang tengah berada di belahan dunia lain atau berencana berkunjung ke Indonesia, terus perbarui informasi cuaca yang dirilis ya oleh otoritas di Indonesia. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia. Menurut

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Jadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir saratedu.
3: Jadi astur ni ragam leman, nangin tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Pendengar, satu lagi talenta musik Indonesia yang menyempatkan untuk mampir di studio Voice of Indonesia dalam program The Session adalah salah satu penyanyi wanita yang dimiliki oleh Indonesia. Ini dia, Audi.

Thank you so much. Hai hai, saya Audi dan ada Yai dan Butski hari ini nemenin. Dan ini tuh tadi lagu Arti Hadirmu. Lagu Arti Hadirmu itu ada di album pertama aku ya, di album 18, ciptaan dari Adam Subarkah atau Adam Shilon Seven. Dan lagu itu sampai sekarang alhamdulillah orang masih pada ingat, masih pada nyanyiin ya. Bu Yair bisa joget-joget, loncat-loncat. Dan itu juga yang lagu yang membawa aku juga masuk ke industri musik Indonesia, karena ada di album pertama tadi, Arti Hadirmu. Dan untuk lagu berikutnya, ini adalah lagu terbaru dari saya, judulnya Nyanyian Timur. Nyanyian Timur ini adalah original soundtrack dari film Timur yang akan tayang nanti tanggal 18 Desember. Jadi jangan lupa buat teman-teman untuk saksikan film Timur 18 Desember di bioskop-bioskop kesayangan kalian ya. Dan jangan lupa untuk dengerin lagunya di radio-radio, di manapun yang kalian suka. Terus bisa lihat video klipnya juga sudah keluar, ada di YouTube-nya Wise Entertainment. Judulnya Nyanyian Timur. Nyanyian Timur ini kebetulan saya yang tulis lagunya, memang khusus untuk film Timur ini. Lagunya bercerita tentang persaudaraan ya, tentang persaudaraan yang erat banget. Dan Nyanyian Timur ini adalah kata hatinya Timur. Jadi nyanyian curahan hatinya Timur. Timur tuh seseorang, dia adalah prajurit Kopassus yang ditugaskan untuk membebaskan Sandra. Nanti jangan di spoil ya. Nanti spoiler. Jadi ini adalah kata hatinya Timur. So this is Nyanyian Timur.

Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.

Saudara pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Dora menyapa Anda kembali dalam segmen Kabar dari Indonesia. Ketika berbicara tentang kopi Indonesia, mungkin Anda sudah tidak asing dengan kopi Gayo dari Aceh. Kopi yang dikenal dengan aroma kuat dan cita rasa khas ini berasal dari kawasan dataran tinggi Gayo, termasuk Kabupaten Benar Meriah, salah satu sentra produksi utama kopi Arabica Gayo. Berada di kawasan pegunungan Bukit Barisan dengan kondisi geografis dan iklim yang mendukung budidaya kopi, Benar Meriah turut menghasilkan kopi yang telah dikenal hingga pasar internasional. Lalu, apa yang membuat Benar Meriah istimewa? Mari kita kenali lebih dekat.

Pendengar, Kabupaten Menar Meriah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang resmi terbentuk pada tahun 2003 melalui pemekaran Kabupaten Aceh Tengah. Ibu kotanya berada di Simpang 3 Redelong. Wilayah ini punya luas sekitar 1.909 km persegi, terdiri atas 10 kecamatan. Secara geografis, Menar Meriah berada di kawasan pegunungan Bukit Barisan dengan wilayah yang didominasi dataran tinggi dan perbukitan. Kondisi alam tersebut membuat daerah ini punya udara yang relatif sejuk dan mendukung berbagai kegiatan pertanian serta perkebunan. Salah satu komoditas unggulan Menar Meriah adalah kopi Arabica.

Bersama Kabupaten Aceh Tengah, Benar Meriah menjadi bagian penting dari kawasan penghasil kopi Arabica Gayo, salah satu kopi Indonesia yang telah dikenal di pasar dunia. Kopi Gayo punya karakter cita rasa yang khas, aroma yang kuat, tingkat keasaman yang relatif rendah, serta rasa yang kompleks. Karakter tersebut tidak terlepas dari lingkungan tempat kopi ditanam. Kondisi dataran tinggi dengan suhu yang relatif sejuk turut mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan pembentukan cita rasa kopi. Proses pertumbuhan buah kopi yang berlangsung dalam kondisi tersebut turut memberikan pengaruh terhadap karakter aroma dan rasa yang dihasilkan. Faktor geografis inilah yang menjadikan salah satu keistimewaan kopi Arabica Gayo.

Pendengar, kualitas dan karakteristik kopi Arabica Gayo juga telah memperoleh pengakuan melalui sertifikasi indikasi geografis. Pengakuan ini berkaitan dengan karakter kopi yang punya hubungan dengan wilayah tempat kopi tersebut dibudidayakan. Kopi dari kawasan Gayo telah dipasarkan ke berbagai negara, termasuk kawasan Amerika dan Eropa. Jangkauan tersebut turut memperkuat posisi kopi Gayo sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional.

Bagi masyarakat Benar Meriah, kopi punya peran penting dalam kegiatan ekonomi, khususnya melalui sektor perkebunan dan perdagangan hasil pertanian. Rantai produksi kopi juga melibatkan petani serta pelaku usaha lokal mulai dari budidaya hingga pengolahan. Dengan kondisi tersebut, perkebunan kopi menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekaligus menjadi salah satu identitas Benar Meriah.

0: Pendengar, Bonar Maria memperlihatkan bagaimana kondisi alam dataran tinggi Aceh dapat mendukung lahirnya komoditas unggulan yang dikenal hingga mancanegara. Jadi, jika suatu saat Anda berkesempatan mengunjungi Aceh, jangan lewatkan kesempatan untuk mengenal Bonar Maria dan menikmati secangkir kopi gayo dari salah satu daerah penghasil utamanya. Saya Dora, pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami dalam kabar dari Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keIndonesiaan. Dan Anda terhibur ya tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 4755 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: والآن دعونا نستمع إلى نماذج أخرى على استخدام كلمتي الاقتران
1: بيت
0: و
1: موبون
0: بمعنى سواء كان في سياق آخر.
1: Saya suka masakan ikan, baik ikan air laut maupun ikan air tawar. Saya suka masakan ikan, baik ikan air laut maupun ikan air tawar.
0: Mimma ya'ni, uhibbu atbaq al-asmak, sawa'un asmak miyahil bahri, au asmak al-miyahil udhbah.
1: Pemandangan bawah laut, baik di Wakatobi maupun di Lombok, sangat indah. Pemandangan bawah laut, baik di Wakatobi maupun di Lombok, sangat indah.
0: Mimma ya'ni al-manazir at-tabi'iyyatu tahta al-ma' sawa'un fi Wakatobi aw Lombok jamilatun jiddan.

0: リスナー皆さん、最後にもう一度レイブの聞いてみましょう。
1: Unik sekali rumah ini.
2: Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
1: Bolehkah saya masuk?
2: Boleh. Mari, silakan.